Lulus Rene dengan nyaci Dimitrism Spakum buat minggu lakum Bongkul Krohom Kingkong Bikin Sankun.